0: Canada Dominku. Mesa kuli mtaku wa shago mofi kusaneku. Idan har farin ciki yana da sauti a Nigeria, to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan, Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu. Tun daga shagalin biki, wurin zagayowar haihuwa, suna, saukan karatu, hira da abokai, har ma da sauran tararrukanmu na yau da kullum. Tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna. Ku bura gara masa kari kashi 20 cikin 100 akan kowace kwalban Coca-Cola, Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku. Masa kuli mutaku a shago mafi kusa da ku.
1: Give it up for the Rhythm Nation.